Alhamdulillah masih dipertemukan kita pada hari ini. Elder, didoakan para pendengar semua dalam keadaan sihat sejahtera. Mudah-mudahan semua urusan Elder dipermudahkan. Mari jadi kita hiasi pagi ini dengan zikir dan doa serta selawat di Nur Islam FM. Elder belajar daripada kesilapan, jangan tinggal dalam penyesalan. Jadi fokus kepada apa yang boleh kita perbaiki di hari ini. Sekarang kita dengarkan dulu beberapa alunan tausyih. Terus saja bersama Fika hingga ke pukul 7 pagi nanti di ruangan Salam Subuh ini. Teruskan bersama Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani di 93.3 dan 94.9 FM.

0: Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila seorang di antara kamu bermimpi yang menyenangkan, sesungguhnya mimpi itu daripada Allah. Karena itu panjatkanlah puji-pujian terhadapnya dan ceritakanlah mimpi itu. Tetapi sekiranya kamu bermimpi sesuatu yang tidak disukai, maka sesungguhnya mimpi itu daripada syaitan. Karena itu pohonlah perlindungan kepada Allah daripada kejahatannya dan jangan diceritakan mimpi tadi kepada orang lain. Karena sesungguhnya mimpi itu tidak akan mendatangkan apa-apa mudarat kepadanya. Bagi mendapatkan mimpi yang baik, sebelum tidur kita digalakkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ru'ya salihatan sadiqah ghayra kadhibatin nafi'ah ghayra darah. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik, benar dan bermanfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula yang mendatangkan mudarat. Al-Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila bermimpi yang tidak menyenangkan, meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali dan mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Setelah itu, palingkanlah, yakni balikkanlah badan ke arah lain. Doa yang dibaca ketika mendapat mimpi buruk ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'udzu bika min 'amali syaitani wa sayyi'atil ahlam. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu daripada pekerjaan syaitan dan dari mimpi-mimpi yang buruk. Riwayat Al-Imam Ibnu Sunni.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang akan keluar dari rumahnya untuk melakukan tugas yang harus dilaksanakan. Jika dia seorang pegawai, dia akan ke pejabat. Jika dia seorang peniaga, dia akan ke kedainya. Dan jika seorang petani pula, dia akan ke ladangnya. Manusia harus melaksanakan tugas masing-masing. Di samping kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal urusan rezeki ini, kita juga diperintahkan untuk berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kita akal fikiran dan tenaga untuk digunakan sebagai daya usaha. Tentunya kita ingin mendapatkan yang terbanyak untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang miskin tentunya ingin menambahkan rezeki dan pendapatan agar tidak terlalu sempit dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kaya ingin bertambah kaya. Semua ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, mengikut kemampuan dan kekuatan tenaga yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pencarian itu hendaklah dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga disuruh untuk berdoa dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Jarir radhiyallahu an yang bermaksud, siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan memasuki rumahnya, maka dapat menolak, yakni menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu dan para tetangganya. Dari hadis ini dapat difahamkan bahawa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali hendak masuk ke rumahnya, selepas pulang dari berjalan atau bekerja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dirinya dan para tetangganya daripada segala kefakiran. Jadi, dari itu, marilah kita sama-sama mengamalkan surah ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dari apa yang kita kerjakan dan amalkan.

0: daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang bijak ialah orang yang boleh menguasai dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah mati. Orang yang lemah ialah orang yang mengikut kehendak nafsunya dan banyak berangan-angan kepada Allah. Riwayat Tirmizi, Ahmad, Hakim dan Ibnu Majah.
1: Bila hendak disiplinkan anak, anak yang dilahirkan adalah anugerah ilahi dan kurniaan dari Allah Subhanahu Taala kepada umatnya. Zuriat bukan sekadar penyumbang warisan, malah bukti kekuasaan Allah. Tidak dinafikan bahawa setiap pasangan berumah tangga senantiasa mengimpikan anak untuk menyerikan lagi rumah tangga mereka. Ingat, anak-anak adalah amanah Allah yang dipertanggungjawabkan kepada ibu bapa untuk mendidik dan mengasuh mereka supaya menjadi insan yang berguna kelak. Ini adalah satu perkongsian. Jangan menghukum anak kerana masalah dalaman kita sendiri. Contohnya, kerana kita stres, kerana kita penat, kerana kita rasa tidak tenang, kerana kita bergaduh dengan pasangan dan lain-lain masalah yang menyapa diri kita. Kita kena bagi anak kita rasa mendisiplinkan mereka kerana kita sayangkan dia, hendak betulkan salah dia, hendak mendidik diri mereka dan kita hendak tunjuk cara yang betul. Barulah anak kita makin baik dan tidak memberontak. Itulah betapa pentingnya kawal emosi kita sendiri sebelum hendak kawal emosi anak. Semoga bermanfaat.
2: Ada sedikit masa saja lagi akan berakhir waktu subuh hari ini pada pukul 6.07 minit pagi bagi daerah Benar-Benar dan Temburung. Moga dipermudahkan urusan ibadah kita dan sama-sama kita berdoa, direzekikan kesihatan dan kelapangan.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillah.

0: Alhamdulillah, Aura kembali bersama Nur Islam FM. Sekarang waktu menunjukkan pada pukul 6.14 minit pagi hari ini, hari Isnin 21 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 8 Jun 2026 Masihi. Sudah tentunya minggu baru bagi semua, dan diucapkan juga selamat kembali ke sekolah bagi para penuntut sekolah selepas cuti sekolah penggal kedua. Tidak kurang juga bagi yang mungkin bersiap sedia melakukan aktiviti riadah pagi dan berbagai lagi aktiviti awal di pagi ini, saya doakan semuanya dipermudahkan dan diberkati. Terus saja bersama saya, Fika, di ruangan Salam Subuh sehingga pukul 7 pagi ini nanti. Awal, bangun pagi adalah nikmat yang sering dilupakan. Kesihatan, keluarga dan peluang hidup adalah rezeki yang tidak ternilai. Jadi orang yang bersyukur melihat apa yang ada, bukan hanya apa yang tiada. Mulakanlah pagi dengan Alhamdulillah sebelum memikirkan masalah. Alhamdulillah, kita ni masuki ruangan Salam Subuh di jam terakhir ini. Jadi kita sama-samalah ikuti bacaan zikir harian pagi.
1: Zikir-zikir waktu pagi.
2: Azkarus sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaykan nushur. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. La ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر،

radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan, lalu dia merasa haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu, dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjilirkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang lembap kerana kehausan. Lelaki itu berkata, anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku rasakan tadi. Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala.

0: Bagi pendengar-pendengar Nur Islam FM yang sudah dalam perjalanan hendak menuju ke destinasi yang awda tuju, didoakan perjalanan awda mudah, selamat sampai. Yang penting, pandu cermat, jiwa selamat, sebab keselamatan jalan raya tanggungjawab bersama. Yang paling penting juga, sentiasa memakai tali pinggang keselamatan, patuhi had laju yang telah ditetapkan, dan sudah terutamanya berhati-hatilah di kawasan sekolah sebab anak-anak baru mulai bersekolah hari ini selepas cuti persekolahan penggal kedua yang baru saja berakhir semalam. Jangan, yang penting jangan menggunakan telefon bimbit juga semasa mandu. Cara alternatif ialah layan radio bersama kami di Nur Islam FM, mendengarkan zikir, doa, selawat, dan bolehlah sambil membasahkan lidah ketani sebagai sumber pahala juga buat sesama kita. Semoga urusan pagi ini awda dipermudahkan. Teruskan dengarkan Nur Islam FM.
1: Doa menaiki kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Auda tepat pada pukul 6.30 minit pagi ini. Kita ikuti pula rancangan Irsyad Hukum yang dikelolakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Auda pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya jua kita dapat bersama lagi menerusi rancangan Irsyad Hukum. Untuk rancangan kali ini, kita akan membincangkan mengenai tajuk hukum lebihan air yang diminum oleh kucing. Bersama kita untuk menjelaskan tajuk kita pada kali ini ialah Yang Mulia Ustaz Haji Hazimin bin Haji Ibrahim, pemangku ketua urus tiah fatwa di Jabatan Mufti Kerajaan. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tajuk kita hari ini ialah hukum lebihan air yang diminum oleh kucing. Sebagai pendahuluan, bolehkah Ustaz jelaskan maksud tajuk Irsyad Hukum kali ini? Silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad

0: وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Terima kasih saudara pengurusi. Ada pendengar yang saya muliakan, kucing saudara pengurusi ya, adalah mamalia yang hidup dalam lingkungan kehidupan manusia, walaupun terdapat juga spesies kucing yang cenderung untuk menghindar dari kehadiran manusia dan mempunyai habitat di kawasan semak. Kucing tetap mudah dan sering kita dapati di persekitaran kita, terutama apabila kucing menjadi binatang peliharaan di rumah-rumah atau di tempat-tempat yang disediakan.
1: Yeah.
0: Sebagai binatang peliharaan, kucing mempunyai kedudukan yang cukup istimewa di kalangan penggemarnya, sehingga ada yang disediakan tempat tidur berdekatan dengan tuannya. Semua ini ternyata menunjukkan akan keberadaan kucing yang sangat dekat dengan manusia. Justru itu, persekitaran kita termasuk persekitaran rumah kita terdedah dengan bekas jilatan kucing. Kucing mempunyai tabiat semula jadi seperti menjilat dan meminum air menggunakan lidah, dengan menarik semula lidahnya itu ke dalam mulut. Untuk melihat kucing menjilat dan meminum air di hadapan mata kita sendiri, sama ada kita sedari ataupun tidak, air dalam mangkuk di atas meja makan boleh sahaja diminum oleh kucing peliharaan kita semasa. Ya. Begitu juga air yang disimpan di dalam bisin di luar rumah boleh sahaja diminum oleh kucing jalanan. Kita tidak perlu pergi jauh masuk ke dalam hutan atau ke negara lain. Apabila lidah kucing mencecap air dalam mangkuk atau bisin, adakah lebihan air dalam mangkuk atau bisin itu suci? Adakah pakaian yang dicuci dengan campuran lebihan air yang telah diminum oleh kucing boleh dipakai ketika sembahyang? Wallahu a'lam.
1: Ya Ustaz. Jadinya Ustaz, bagaimana hukum lebihan air yang telah diminum oleh binatang itu Ustaz?
0: Terima kasih saudara pengurusi. Alhamdulillah, menurut istilah fiqh, su'run atau as-su'ru ialah baki atau lebihan minuman daripada air atau cecair lain atau apa yang masih kekal di dalam bekas selepas diminum atau dimakan. Perbuatan meminum air dalam konteks ini disebut juga menjilat air saudara pengurusi, iaitu mengambil air menggunakan tepi lidah dan bukan dengan anggota lain. Kata perbuatan menjilat lebih bersifat khusus. Perbuatan meminum air dengan cara demikian ini dilakukan oleh binatang semasa seperti anjing, kucing dan lalat. Dalam mazhab Syafi'i, hukum lebihan air yang telah diminum oleh binatang adalah suci dan tidak makruh. Akan tetapi secara mengurusi, hukum lebihan air yang telah diminum oleh anjing dan babi atau keturunan daripada salah satu binatang tersebut tetap najis. Imam An-Nawawi rahimahullah ada menyebut mengenai perkara ini di dalam kitab Al-Majmu', artinya dan menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, bahawasanya lebihan air yang diminum oleh kucing adalah suci tidak makruh. Demikian juga lebihan air yang diminum oleh semua binatang seperti kuda, keldai, binatang pemangsa yakni binatang yang memiliki taring dan kuku tajam, tikus, ular, cicak dan binatang lain yang boleh dimakan dagingnya dan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Maka lebihan air yang diminum oleh semua binatang itu dan penuhnya adalah suci dan tidak makruh, kecuali anjing dan babi serta keturunan salah satu daripada kedua binatang tersebut. Dalam bab menghilangkan najis dalam manusia, ada Imam An-Nawawi rahimahullah ada menyebutkan artinya lebihan air yang diminum oleh kucing, keldai, binatang pemangsa, yaitu binatang yang memiliki taring dan kuku tajam, tikus dan binatang lain selain anjing, babi, dan keturunan salah satu daripada keduanya adalah suci, tidak makruh di sisi kita. Maka apabila binatang selain anjing, babi dan keturunan salah satu daripadanya menjilat makanan, niscaya harus dimakan makanan tersebut tanpa dihukumkan makruh. Apabila binatang tersebut meminum air, niscaya harus berwudu dengan lebihan air tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan, lebihan air yang telah diminum oleh kucing dan binatang lain hukumnya adalah suci, kecuali lebihan air yang telah dijilat atau diminum oleh anjing, babi dan keturunan salah satu daripada keduanya. Yeah. Khusus bagi kucing, saudara pengusia, ini khusus kucingnya, saudara pengusia, lebihan air yang telah dijilat atau diminum oleh kucing adalah suci kerana kucing adalah binatang yang suci. Bahkan tidak ada hukum makruh pada lebihan air tersebut. Disebutkan dalam sebuah hadis daripada Qabsyah bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu anha, maksudnya bahawasanya Abu Qatadah radhiyallahu an masuk ke rumah Qabsyah, isteri anaknya. Qabsyah menuangkannya, yaitu Abu Qatadah, air wudu ke dalam bekas. Kemudian datang seekor kucing lalu meminum air dalam bekas tersebut. Abu Qatadah lantas memiringkan bekas itu sehingga memudahkan kucing itu meminum air. Qabsyah berkata, "Abu Qatadah melihatku yang aku sedang memerhatikannya, keadaan kucing meminum air tersebut dengan keheranan." Lalu Abu Qatadah berkata, "Adakah engkau terkejut, wahai anak saudaraku?" Iaitu panggilan yang biasa digunakan dalam masyarakat Arab terhadap anak sesama Islam. Maka aku menjawab, "Ya." Abu Qatadah berkata lagi, "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia, yakni kucing sama manusia, bukan najis, yakni tidak mempengaruhi kenajisan air. Ia, yakni kucing, merupakan binatang yang berkeliaran di sekeliling kamu." Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu alam.
1: Ya, Ustaz. Bagaimana pula ni, Ustaz, hukum lebihan air yang diminum oleh kucing, yang kita lihat kucing itu memakan najis, bagaimana pula ni, Ustaz? Silakan.
0: Terima kasih, Ustaz Mursi. Alhamdulillah, hukum lebihan air yang diminum kucing adalah jelas, suci dan tidak makruh. Namun apa pula hukum lebihan air dalam bekas yang kadarnya tidak sampai 2 qullah? Jika air tersebut diminum oleh kucing yang dilihat sebelum itu telah memakan najis seperti bangkai, macam mana ni kedudukannya? Menurut jumhur ulama mazhab Syafi'i, hukum lebihan air yang sedikit dan diminum oleh kucing yang dilihat telah memakan najis adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, kucing yang dilihat memakan najis lalu menghilang dan dijangkakan atau diperkirakan semasa ketiadaannya itu, kucing itu boleh sahaja mendatangi meminum air yang kadarnya banyak sehingga pada kebiasaannya mulut kucing tersebut kembali menjadi bersih dan suci dengan air tersebut. Kemudian setelah itu ia kembali lalu meminum atau menjilat air di dalam bekas yang kadar airnya sedikit atau tidak sampai 2 qullah. Maka yang demikian ini, saudara pengurusi, tidak menyebabkan lebihan air itu menjadi najis. Ini kerana apabila kucing itu menghilang kemudian meminum air, kita telah yakin akan kesucian air dalam bekas tersebut. Maka lebihan air dalam bekas tersebut adalah dihukumkan suci. Air yang diyakini suci tidak akan menjadi najis disebabkan sesuatu yang diragui. Ini termasuk juga lebihan air yang diminum atau dijilat oleh kucing yang memakan atau terkena najis mughallazah. Jika kucing itu menghilang dan diperkirakan menjilat air semasa ketiadaannya, iaitu dengan syarat diperkirakan air itu hendaklah bercampur tanah. Kemudian kucing itu kembali minum air dalam bekas, maka lebihan air dalam bekas itu adalah suci. Dalam perkara ini memadai syarat kucing itu menghilang sekali sahaja tanpa perlu menggenapkan 7 kali. Ini kerana dalam tempoh 1 kali ketiadaannya itu, kucing pada kebiasaannya akan menjilat atau meminum air melebihi kadar basuhan yang disyaratkan untuk menghilangkan najis mughallazah. Kedudukan kedua, kucing yang dilihat memakan najis kemudian meminum atau menjilat air yang sedikit sebelum pergi menghilang, maka hukum lebihan air dalam bekas itu adalah najis. Ini kerana apabila kucing itu tidak pergi menghilang, kenajisan pada kucing itu adalah diyakini. Mengenai kedudukan ketiga, saudara pengungsi, kucing yang dilihat memakan najis lalu menghilang, akan tetapi diperkirakan kucing itu tidak akan menemui air yang banyak atau tidak meminumnya. Kemudian kucing itu kembali lalu meminum atau menjilat air yang sedikit dalam suatu bekas, maka hukum lebihan air di dalam bekas tersebut adalah najis. Sungguh pun dikatakan pada kebiasaannya, najis pada mulut binatang akan hilang setelah meminum atau menjilat air yang banyak, akan tetapi timbul juga perbahasan yang mempertikaikan kadar air yang diminum oleh kucing pada kebiasaannya sedikit dan tidak memadai untuk menghilangkan najis pada mulutnya. Perkara ini telah dijawab sebagaimana disebutkan dalam beberapa buah kitab, antaranya kitab Tuhfah Al-Muhtaj, bahawasanya kucing itu meminum dengan mengambil air berulang kali sehingga air itu mengenai sekitar mulutnya lalu menjadikan keseluruhan mulutnya itu suci. Wallahu a'lam.
1: Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasan tajuk kita pada kali ini. Alhamdulillah ya audah pendengar sekalian, berdasarkan penjelasan Ustaz tadi, dapat disimpulkan bahawa lebihan air dalam bekas yang telah diminum atau dijilat oleh kucing dan binatang lain selain anjing, babi dan keturunan salah satu binatang tersebut adalah suci. Oleh kerana itu, lebihan air tersebut boleh digunakan untuk bersuci seperti berwudu dan mandi hadas. Demikian juga lebihan air tersebut boleh diminum. Selain itu, pakaian yang dicuci dengan lebihan air yang diminum oleh kucing atau binatang lain selain anjing, babi dan keturunan salah satu daripada keduanya, ataupun pakaian yang dicuci dengan air yang bercampur dengan lebihan air tersebut boleh dipakai ketika sembahyang kerana tidak ada najis padanya. Untuk akhirnya, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Haji Hazimin bin Haji Ibrahim, pemangku ketua Urusiah Fatwa di Jabatan Mufti Kerajaan, kerana berkongsi ilmu dalam keluaran Irsyad Hukum kali ini. Terima kasih Ustaz.
0: Sama-sama.
1: Untuk akhirnya, saya sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi rancangan Irsyad Hukum, sebuah rancangan yang dikerjakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan dan hasil terbitan oleh rakan setugas Hajah Noriati, Haji Timbang.

Ada kadang-kadang dalam perjalanan hidup, iman kita naik dan turun juga. Ada saat kita kuat, ada ketika kita terasa lemah. Namun di situlah indahnya doa, kita hayati lagu doa iman.

Brunei. Nur Islam FM, wadah tarbiyah insani. Aura sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada manusia lain seperti yang kita ketahui. Jadi senyuman, bantuan kecil dan kata-kata baik juga adalah satu sedekah. Mulakanlah hari kita dengan niat untuk memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya seorang insan. Hidup yang bermakna ialah bila kita ni melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri, keluarga dan masyarakat. Sebab nanti kita ni boleh tanya soalan untuk diri kita ni sendiri. Jika hari ini adalah hari terakhir kita, siapakah yang mendapat manfaat daripada kewujudan kita? Itulah dia penghujung salam subuh bersama Fikah pada pukul 7 pagi ini. Semoga apa yang dikongsikan di ruangan salam subuh dari 4 pagi tadi menjadi asbab kebaikan bermulanya pagi audio pendengar dan juga saya sendiri. Saya akhiri dengan doa, semoga kita ni semua sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah SWT. Buatlah kebaikan, kebaikan akan datang kepada kita insyaAllah. Salam ukhuwah, bersama saya Fikah lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pelestarian warisan tradisi memacu destinasi pelancongan budaya. Pameran Seni Hari Lautan Sedunia, langkah kesedaran terhadap kelestarian lautan. Antarabangsa, negara-negara OPEC Plus memutuskan untuk meningkatkan kuota pengeluaran minyak mentah bagi bulan Julai. Pesta Makan Tahun Pantai Siandang Jerudong kali kedua bukan sahaja menjadi platform mengeratkan silaturahim dan semangat bergotong royong, malah turut mempromosikan Pantai Siandang sebagai destinasi pelancongan, komuniti dan budaya. Selain itu, ia juga diharap akan terus menjadi acara tahunan yang memelihara dan mengangkat warisan budaya masyarakat Brunei Kedayan untuk generasi akan datang. Bertemakan Sekudi Kelupis Menjalin Budaya, pelbagai aktiviti diadakan kemarin, antaranya demonstrasi mengelupis dan masakan tradisi

Menteri-menteri OPEC Plus memutuskan untuk meningkatkan kuota minyak mentah sebanyak 188 ribu tong sehari untuk bulan Julai dalam satu langkah yang menurut penganalisis tidak mungkin memberi kesan terhadap harga yang meningkat disebabkan perang di Timur Tengah. Jorge Leon, penganalisis di Rystad Energy berkata, sebelum peningkatan yang dijangka itu, langkah berkenaan adalah tidak berbaloi selagi Selat Hormuz masih ditutup. Tambahnya, pasaran tidak kekurangan kuota penghasilan minyak mentah tetapi ia kekurangan pengeluaran minyak yang benar-benar boleh bergerak. Dalam pengertian itu, peningkatan sebanyak 188 ribu tong sehari lebih merupakan isyarat dasar daripada peningkatan bekalan sebenar. Peningkatan tersebut adalah serupa dengan apa yang diputuskan pada bulan-bulan sebelumnya. Setiausaha Hal Ehwal Luar Filipina Teresa Lazaro dan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan rundingan di Washington bagi membincangkan perkembangan lanjut hubungan ekonomi Filipina-Amerika Syarikat terutamanya melalui Koridor Ekonomi Luzon, LEC. Menurut agensi berita Filipina LEC adalah projek utama perjanjian tiga pihak oleh Filipina, Amerika Syarikat dan Jepun. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat dalam kenyataannya berkata, Rubio menegaskan semula komitmen Amerika Syarikat untuk membangunkan koridor ekonomi Luzon dan meneroka langkah-langkah dalam menangani cabaran tenaga di rantau ini. Sementara itu, Lazaro mengesahkan mesyuarat yang produktif itu terutamanya menumpukan kepada memperkukuhkan diplomasi ekonomi kedua-dua negara. Thailand bersedia untuk menaikkan isu penggantungan sementara import 5 spesies udang Thailand dan oleh Malaysia di Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO dan Forum ASEAN sekiranya rundingan antara kedua-dua negara itu gagal menyelesaikan isu berkenaan. Jurucakap Kerajaan Thailand berkata Kementerian Perdagangan mengerahkan pejabat hal ehwal komersialnya di Kuala Lumpur untuk memantau perkembangan dengan teliti selepas penggantungan yang berkuat kuasa pada bulan ini. Katanya kerajaan tetap komited untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui perbincangan dua hala. Langkah itu diambil ketika Thailand melaksanakan langkah untuk mengurangkan kesan penggantungan terhadap petani dan pengeksport udang. Perdana Menteri Thailand dalam parad itu melahirkan kebimbangan mengenai kesan berpotensi terhadap penternakan udang terutamanya di selatan Thailand dan mengarahkan agensi berkaitan untuk mengelakkan penurunan harga udang sambil memastikan pasaran alternatif untuk pengeluaran terjejas. Untuk mengurangkan kesan tersebut, Kementerian Perdagangan Thailand memperkenalkan beberapa langkah segera yang bertujuan untuk menyerap kira-kira 400 tan pengeluaran udang sebulan iaitu bersamaan dengan purata ekspor udang Thailand ke Malaysia bernilai kira-kira $1.35 juta sebulan.

0: Pihak berkuasa Indonesia menahan dua warga negara Rusia yang disyaki menyeludup dadah ke Bali. Badan Narkotik Nasional Indonesia BNN dalam kenyataan yang menjelaskan wanita berusia 52 tahun dan lelaki berusia 40 tahun itu ditahan selepas cuba menyeludup dadah jenis ganja seberat 8 kilogram yang disembunyikan di dalam sebuah beg pakaian dari Thailand. Wanita berkenaan tiba di lapangan terbang Soekarno-Hatta di Jakarta sebelum melakukan perjalanan ke Bali dengan kenderaan sewa untuk bertemu lelaki berkenaan di sebuah pelabuhan pada minggu lalu. Menurut BNN, kedua-duanya ditahan pada Jumaat lalu dan siasatan sedang dijalankan untuk menentukan sama ada pasangan itu adalah sebahagian daripada sindiket yang lebih besar. Indonesia mempunyai beberapa undang-undang anti-dadah yang paling ketat di dunia, termasuk hukuman mati bagi pengedar, tetapi telah mengekalkan moratorium terhadap pelaksanaan hukuman mati selama beberapa tahun. Menteri Luar Turki mengadakan lawatan ke kem pelarian Rohingya di Cox Bazar, Bangladesh dengan lebih 1 juta Rohingya berlindung sejak melarikan diri daripada konflik di Myanmar pada 2017. Hakan Fidan berkata Turki tidak akan mengasingkan pelarian Rohingya dan menekankan pertubuhan bantuan Turki serta institusi berkaitan telah memberikan perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan kemanusiaan sejak konflik berlaku. Beliau juga melawat Hospital Medan Turki dan berpeluang meninjau usaha bantuan kemanusiaan di lokasi dan bertemu dengan pesakit yang sedang menerima rawatan. Fidan menekankan tujuan utama lawatannya bukan sahaja untuk memerhati keadaan di kem tetapi juga untuk menyumbang bersama dengan masyarakat antarabangsa kepada usaha-usaha mencari penyelesaian politik dan strategik yang mampan terhadap krisis itu. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran mengenai wabak Ebola yang disahkan meragut 61 nyawa di Afrika Tengah mempunyai permulaan yang besar dan berkata sekatan perjalanan menyeluruh menghalang tindak balas. Wabak itu diisytiharkan pada bulan lalu di Timur Laut Republik Demokratik Kongo tetapi virus itu dipercayai merebak untuk beberapa waktu sebelumnya. Menurut pihak berkuasa Kesihatan Kongo dan WHO, setakat ini terdapat 344 kes Ebola yang disahkan di Demokratik Republik Kongo termasuk 60 kematian. Manakala Kementerian Kesihatan Uganda melaporkan 15 kes termasuk 1 kematian. Negara-negara NATO mempertimbangkan bantuan ketenteraan baharu untuk Ukraine bernilai 70 bilion euro. Perkara itu dikongsikan oleh beberapa diplomat NATO. Butiran rancangan sokongan dijangka didedahkan pada sidang kemuncak NATO pada bulan Julai. Dicadangkan oleh Jerman, rancangan itu bertujuan untuk meningkatkan ketelusan pembiayaan untuk Ukraine dan mengimbangi nisbah kos di kalangan anggota NATO dengan mekanisme baharu. Satu laporan yang diterbitkan oleh Institut Kiel, salah satu institusi penyelidikan ekonomi teratas Jerman menyatakan dari Januari hingga April tahun ini, negara-negara Eropah memberikan sokongan ketenteraan sebanyak 2 bilion euro sebulan kepada Kiev, 4 bilion euro lebih rendah daripada tahun lalu. Ia juga melaporkan bahawa dalam tempoh masa yang sama, Amerika Syarikat tidak menawarkan sebarang bantuan ketenteraan. Latihan ketenteraan peluru hidup tahunan terbesar Jepun diadakan berhampiran Gunung Fuji dan dihadiri oleh Menteri Pertahanan Jepun. Tahun ini latihan melibatkan kira-kira 3,000 anggota pasukan pertahanan diri Jepun dan menyaksikan kira-kira 70 tan peluru dilancarkan. Latihan turut menyaksikan penggunaan sistem senjata hypersonik yang bertujuan untuk mempertahankan pulau-pulau terpencil. Jepun pada April lalu merombak peraturan ekspor senjatanya, membuka laluan untuk penjualan kapal perang, peluru berpandu dan senjata lain. Hamas mengumumkan permulaan mesyuarat di ibu negara Mesir, Kaherah dengan puak-puak Palestin dan pengantara bagi membincangkan pelaksanaan perjanjian gencatan senjata dan masa depan jalur Gaza. Jurucakap Hamas memberitahu wartawan yang mesyuarat tersebut bertujuan untuk memuktamadkan apa yang dipersetujui semasa fasa pertama termasuk menghentikan kekejaman Israel, pembukaan sempadan dan membenarkan kemasukan jawatan kuasa kebangsaan. Perbincangan kemudian akan beralih pada mencari pendekatan yang munasabah dan boleh diterima oleh semua pihak mengenai fasa kedua sama ada ia melibatkan kemasukan pasukan antarabangsa atau jawatan kuasa teknokrat Gaza ke dalam enklaf. Polis Jerman mengumumkan penangkapan dua suspek pencuri logam yang menyebabkan letupan gas yang memusnahkan sebuah bangunan pangsapuri di bandar timur Görlitz pada bulan

0: Dan lalu yang mengorbankan 3 orang. Polis di Gorlitz berkata kedua-dua suspek didakwa merosakkan paip di bangunan berkenaan dengan itu mencetuskan letupan gas yang menyebabkan keruntuhan maut. 3 orang yang menginap di bangunan berkenaan maut dan tertimbus di bawah runtuhan bangunan selepas letupan berhampiran sempadan Poland. Kedua-dua suspek berumur 27 dan 33 tahun sudah ditahan di penjara berhubung dengan kes lain. Pasukan pencari dan penyelamat menghabiskan 3 hari menggali runtuhan untuk mencari semula mayat 3 orang yang terkorban dalam runtuhan itu. Mangsa adalah seorang lelaki warga negara Jerman Bulgaria berusia 48 tahun dan 2 wanita Romania berumur 25 dan 26 tahun. Sebuah pesawat persendirian terhempas di landasan lapangan terbang antarabangsa La Romana yang terletak di timur Republik Dominikan. Sebuah video yang dimuat naik di media sosial menunjukkan asap yang tebal di lapangan terbang manakala lori air menyembur air untuk cuba mengawal kebakaran. Pengarah Lembaga Penerbangan Awam memberitahu AFP butiran kemalangan itu masih belum diketahui. Media tempatan melaporkan pesawat yang terhempas adalah Gulfstream G200, sebuah jet persendirian dengan kapasiti antara 8 hingga 18 penumpang. Kemalangan itu berlaku di sebuah lapangan terbang komersial antarabangsa persendirian yang berkhidmat kepada bandar pelancongan La Romana. Beralih ke sukan. Peringkat akhir bagi kejohanan skim Sukan Pencak Silat 2026 petangkal kemarin mempertandingkan perlawanan kategori remaja lelaki dan wanita serta kategori dewasa lelaki dan wanita. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Haji Umi Kalsum, binti Haji Abdul Karim, pengarah belia dan sukan. Acara berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pelestarian warisan tradisi memacu destinasi pelancongan budaya. Pameran Seni Hari Lautan Sedunia, langkah kesedaran terhadap pelestarian lautan. Antarabangsa. Negara-negara OPEC Plus memutuskan untuk meningkatkan kuota pengeluaran minyak mentah bagi bulan Julai. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 pagi nanti waktu Brunei.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Khairul Umuri Awsatuha. Khairul Umuri Awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahannya, yakni yang sederhana sahaja. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, Khairul Umuri Awsatuha. Khairul Umuri Awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahannya, yakni yang sederhana sahaja. Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahannya, yakni yang sederhana sahaja. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa, ma'assalamah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk hari ini kita akan sama-sama mengikuti petikan ceramah bersama Mufti Yang Berhormat Pin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan di Masjid Limau Manis pada 16 Februari 2007. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Para jemaah yang saya hormati sekalian, pada kali ini di Masjid Limau Manis ini, atau dari Masjid Limau Manis ini, kita akan bercakap pula mengenai dengan rahsia sembahyang. Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim, wudu atau air sembahyang dan Al-Fatihah adalah perkara-perkara asasi. Perkara-perkara asasi, walaupun ia mudah dan ringan dibuat, tetapi ia tetap asasi. Dan walaupun ia memang mudah dan ringan, boleh dibuat oleh siapa saja, tetapi ia juga sangat mudah dan sangat biasa diabaikan orang. Walhal ia asasi dan malah kunci ibadat. Tanpa basmalah, inda ada Bismillahirrahmanirrahim, inda ada air sembahyang wudu, dan inda ada Al-Fatihah, inda ada ibadat. Inda ada ibadat yang paling asasi, yaitu ibadat sembahyang. Inilah yang akan kita kurapakan. Karena memandang perkara-perkara ini asasi, makanya saya memang dengan sengaja memilih tajuk-tajuk itu biar ia berurutan. Daripada basmalah membawa kepada wudu, membawa kepada Al-Fatihah, dan sekarang membawa kepada sembahyang. Allah Subhanahu wa taala telah mengungkapkan dalam firman-Nya, aqimish shalah,

0: aqimis salah, tafsirnya dirikanlah olehmu sembahyang. Itu dari Allah, dari Al-Quran. Aqimis salah, dirikanlah olehmu sembahyang. Sembahyang kepada Allah, penyembahan kepada Allah, pengabdian kepada Allah. Nah, inilah dia ibadat paling asasi. Biasanya kita ini manusia, kalau dengan benda-benda asasi itu, orang mesti mau, tidak boleh tidak. Mesti ia mau. Tidak mau ia terlepas. Walau bagaimana susah sekalipun, mesti diusahakannya juga supaya dapat. Sampai dapat. Itu kita ini dengan benda-benda asasi. Coba bayangkan, kalau ada berita misalnya, ini misalan saja. Kalau adalah berita misalnya, negara mungkin kehabisan beras 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi. Atau bukan berita, cuma kabar-kabar angin sahaja pun. Kalau ada macamnya tu, apa jadi? Macam mana kita ni? Tentu kelam kabut kita ni. Orang-orang akan jadi kalut. Rush emporium, rush kedai-kedai runcit untuk mendapatkan beras. Nah, ini dia pengaruh benda asasi. Apa saja yang disebut asasi, ada pengaruh ini. Kita timbulkan soalan, apakah ini juga berlaku kepada sembahyang? Sebagai ibadat asasi, komitmen orang, perasaan orang terhadap asasi benda, apakah ini juga perasaan kita, komitmen kita terhadap asasi sembahyang? Sembahyang adalah asasi. Buktinya ia asasi. Antara lain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, selain ayat Quran tadi, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Artinya adalah amalan hamba yang mula-mula sekali diperiksa, dilihat oleh Allah pada hari kiamat ialah sembahyangnya. Allah belum tengok puasa, Allah belum tengok haji, Allah belum tengok zakat, belum tengok semua itu. Tapi yang mula-mula sekali kan dilihat, buka buku lembaran sembahyang dulu. Ini menunjukkan sembahyang itu bukan calang-calang asasi. Ia paling atas sekali dari segi pengaruh. Adakah pengaruh asasi sembahyang ini sama dengan pengaruh asasi beras tadi? Sepatutnya begitu. Bahkan pengaruh asasi sembahyang selayaknya mesti lebih lagi daripada pengaruh beras atau sebarang benda asasi. Tetapi malang, ternyata kepada insan, kepada manusia, makhluk manusia ini, pengaruh asasi sembahyang itu kurang. Pengaruh asasi sembahyang itu lemah berbanding dengan pengaruh beras tadi. Sembahyang senang-senang sahaja kena tinggalkan. Sembahyang senang-senang sahaja kena lupakan. Sembahyang senang-senang sahaja kena abaikan. Orang tidak sembahyang kerana permainan, berlaku. Indah sembahyang kerana hiburan, berlaku. Indah sembahyang kerana perayaan-perayaan, berlaku. Indah sembahyang kerana pekerjaan, sibuk pekerjaan, berlaku. Indah sembahyang kerana musafir, belayar, berlaku. Indah sembahyang kerana jual beli, berlaku. Dan indah sembahyang kerana malas, biasa berlaku. Berlaku dan berlaku. Ini artinya pengaruh sembahyang itu indah seberapa kepada makhluk insan. Nah, inilah dia insan. Sebab itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku bahawa cukup umur kanak-kanak 7 tahun wajib suruh sembahyang. Dan bila genap 10 tahun indah jua mau sembahyang, pukul. Allah sudah tahu psikologi jelama. Ia lebih maha mengetahui. Sebab itu diperintahkannya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mencanangkan kepada kita ni bahawa kanak-kanak kalau sudah sampai umur 7 tahun suruh, wajib suruh sembahyang, wajib, wajib suruh. Indah suruh dosa. Kalau sudah cukup 10 tahun indah juga mau sembahyang, pukul. Sampai begitu. Tapi kalau sudah panjang basar, kan pukul apa? Silap-silap kita ni dipukulnya pula. Jangan tunggu panjang basar. Jadi peluang ibu bapa hanyalah setakat dalam lingkungan umur 10 tahun itulah saja.
1: Demikian audio telah pun kita ikuti sebentar tadi petikan ceramah bersama Mufti yang diadakan di Masjid Limau Manis pada 16 Februari 2007. Ikuti sambungan seterusnya esok semuanya dalam Kuliah Mufti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah wa jawami'ahu awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinah wa darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhal yawmi wa khaira ma fih wa na'udhu bika min sharri hadhal yawmi wa sharri ma fih. Allahumma tahhir kulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi Auda telah pun mengikuti bersama doa sebelum bertugas. Sebentar tadi, kepada yang ingin melakukan tugasannya, mudah segala tugasan yang Auda

0: dilaksanakan akan berjalan dengan lancar hendaknya cu. Amin ya rabbal alamin. Sekarang 7.47 minit pagi untuk pertemuan kita hari ini Senin 21 Zulhijjah 1447 Hijrah 8 Jun 2026 Masihi, menerusi ruangan salam duha untuk hari ini insyaAllah akan dapat anda dengarkan. Sebentar saya lagi menerusi rancangan Minda Positif, manakala surah-surah pilihan, surah sajadah akan dapat anda ikuti pukul 8 pagi ini nanti. Message for the sick pula 8.15 minit pagi, bimbingan agama 8.30 minit pagi, tarikh Islam 8.45 minit pagi, bacaan Ratib Al-Atas pula akan dapat anda dengarkan pukul 9 pagi ini nanti. Menyusul saya selepas itu 9.30 minit pagi, tazkirah malam munajat akan bersama anda. Lakasta menghafal pula akan dapat anda dengarkan 9.30 minit pagi. Dan seperti biasa di akhir pertemuan kita pada hari ini akan dapat anda ikuti bersama menerusi berita dunia jam 10 pagi. Terima kasih dan terus setia bersama di Nur Islam. Terus-terusnya kita ikuti bersama menerusi rancangan Minda Positif. Selamat mengikuti.
1: Ceriakan Hari Auda dengan Minda Positif.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda pendengar yang dirahmati Allah. Untuk menjadi orang baik ini bukannya sesuatu yang mudah. Mungkin kita ini dapat berlakon untuk menjadi orang baik di depan orang lain, tapi kita tidak akan dapat menipu diri kita ini sendiri, dan apatah lagi menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah usaha untuk menjadi orang baik ini perlu kita ini perjuangkan dalam diri kita ini, supaya kita dapat menjadi orang yang benar-benar baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya sekarang ini ialah macam mana caranya? Caranya ialah mula-mula kita ini mintalah petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini minta supaya hati kita ini terbuka untuk menerima kebaikan dan seterusnya menjadi orang baik seperti mana yang kita ini harap-harapkan. Dan dalam masa yang sama juga, kita ini panjatkanlah juga doa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengabulkan hajat kita ini itu. Dan melalui doa ini, kita ini bolehlah mengamalkan salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, yang bermaksud ya Allah, permudahkanlah aku berzikir kepadamu, permudahkanlah agar aku mensyukuri nikmatmu, dan permudahkanlah aku untuk memperbaiki amalanku. Kemudian apalagi yang patut kita ini lakukan? Apa yang patut kita ini lakukan ialah kita ini carilah ilmu. Ilmu yang macam mana? Iaitu ilmu yang dapat memberikan kefahaman arah kita ini tentang agama Islam. Sebab apa kefahaman tentang agama Islam? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang bermaksud, sesiapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka dia akan diberikan kefahaman tentang agama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian apa lagi yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan lagi ialah kita ni perlu tingkatkan keyakinan kita ni terhadap ilmu yang kita ni pelajari itu tadi, terutama sekali ilmu yang berkaitan tentang akidah. Sebab ilmu ini sangat penting sebenarnya dalam membentuk pandangan hidup kita ni, dalam menjalani kehidupan di dunia ni, dan seterusnya meningkatkan keyakinan kita ni terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hari akhirat. Dan kemudian apa lagi yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan lagi ialah kita ni amalkan ilmu yang kita ni pelajari itu. Maksudnya ilmu itu bukannya sekadar kita pelajari saja, kita ni fahami dan kita ni hayati, tapi dalam masa yang sama kita ni perlu juga mengamalkannya dan mempraktikkannya dalam kehidupan kita ni. Maksudnya bukannya tahu cakap saja, tapi perlu juga kita ni buat. Kemudian apa lagi yang perlu kita lakukan untuk merealisasikan harapan kita ini untuk menjadi orang baik itu tadi? Apa yang perlu kita lakukan ialah kita ini beramalah secara istiqamah ataupun konsisten. Kenapa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, sebaik-baik amalan adalah yang dilakukan secara istiqamah sekalipun sedikit. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam perkara ini, kita ini sebenarnya memerlukan kekuatan dan ketahanan untuk melakukannya. Sebab ini ramai yang mampu

istiqamah dalam mengerjakan ibadah ini. Nampak senang, namun hakikatnya susah. Tapi kalau ada kesungguhan dalam diri kita ini, insyaAllah kita ini akan mampu melakukannya. Dan apabila kita ini mampu melakukannya, insyaAllah akan tercapailah jua harapan kita ini untuk menjadi orang baik. Baiklah orang pendengar yang dirahmati Allah, dalam masa yang sama jua perlu kita ini sedari, untuk menjadi orang baik ini memang tidak mudah. Sebab kita ini pasti akan melalui berbagai-bagai halangan dan rintangan. Apa dia halangan dan rintangannya tu? InsyaAllah perkara ini akan saya kongsikan lagi bersama kita pada siri yang akan datang. Dan untuk pertemuan kita ini pada kali ini, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika orang yang beriman ditimpa musibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah putus berdoa kepada Allah dengan doa kunut nazilah, pagi dan petang, siang dan malam, memohon pertolongan dari